lambu disi yelga sama sa bol poj kuma la min na jab nyaaram ibanya alam na de hallelujah alam bali kusle majgen job la alam mata jambu jo bisla alam